Lulus Rai ini kayaknya jadi metri Zoms by kumpuan min kelako bongkul kerohom King Kong bikin Sanku.

Lulus Raina ni ngenya cini mitra isum sumleng suai kumpuan min galako bongkul krohom. Nek leng putau dai bikin. Tuuu.